0: Ketinggian lagi.
1: Buat
2: itu kira. Mana nak dia? Itu tu. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah.